0: Amai dah sini nak cakap tu sak sak gaya sih gibuk. Tapi mertau tangan pintu kau yang mukwa. Nutang ujang kena mai unuyuk. Tanda ni nama yang kau sekarang yang mat. Kimi umi utak kena mengami. Atau mai ukan nama ni.
1: Tak kira tu mila kau juga. Kimi kami utau tu tengah mana. Kimi kamu orang ni kau juga. Tapi ni itu nama ini unik kau kerawat tu. Bagi aku tak hanya atau mana pinggul aku sih bayi betin ni, cukup sih utul tu tak. Ima pinggul tak payu kata. Iki mai jalan si, aje jalan si, tahu tak si? Bicik perlu ima kuah, bila agak sih kerawat, anak utta pasin alamun, si utta pasin alamun. Belok, suruh akpit, awal akpit, awal larung nak, suruh jangan latih, minta utengan latih. Minta utangan lagi. Dan nak cakap saya dulu tapi gua kau sikit tak payu jabun. Unukah hanya agama. Cakap saya util dulu tak. Anak kubun. Kang mau tu percangan yang kesing ning. Tu percaya apa yang mata. Okey okey tu percaya apa mending. Ima itu percaya betul je, apa yang untung. Icari orang nak tahu apa tu, icari orang nak apa tu. Kesing itu percaya waktu ni, kesing ni nak cek kesing ni. Okey, kon atau kau mak tama ni, okey, kau lakukan. Tema kuah kesing, kau mau tu percaya ni. Tanah elok tu ber. Kesih gaja, jangan cewa kesinga. Tanah itu leu tak kok. Amma tanah itu leu, pejaga semua teman. Amma sila takut, time itu saya nampeng. Sila pihak sangan kesih gaja meng, time itu saya nampeng. Icha leu tak payung mata, awal ni tak punga. Sila me kesih ani. Tepung meyongutong. Icha dia orang nak payu, tepuk sama kita aja apa yang ngutong. Icha dia orang nak payu dulu. Tak nak pejaga itang mat tinggal dah tak kuah, itu lebih cakeng. Tepung mekasi kerja, tepuk saja mepita hangin man. Ida kalau nak ada tamu, tepuk dia apa yang mata. Kap mari apa kap mau tu percangan ni, okey kuat aku mak taman ni, okey ngulak. Tak kuat itu lagi pejak yang mati, hari yang sangatlo tak kena itu lalu. Tapi makhluk tak yang tua lupa yang mata, tak kuat kap mau ikhak percangan ni, makhluk tane. Anak kubur, kejuk tak yak tua ada upah yang mata, namak tua ada upah yang mata. Kang mau, iki yak tik cangin ning. Okey ngudakpan, okey tu dik cangin ning. Iki yak tik yak payo kejuk tahaning. Tak kuam. Akit cik cima bingga kaswakata yung mejun, kejuk tahan. Iki yak tingin. Tahu nunggu aku anu kemun, aku dah tahu umar ni agak suka katik, aku tak cia macam bengah, bengah suka katik yang macam, tema kade yang kata kisah gajah tema nak pergi cia bengah, bengah suka payung, tak kuah hidup tan, aku tak tahu mana tilaun, ulinga tema nak. Kecik, uli cak tu ni, tema aku dengan kejuk tane. Tema aku akan cak semati dulu. Kata kami usah kata dengan mata. Tema akan cak ikan jawa kata payudun. Anak kubur tak kuat. Icari aku payung mati anak kalau.

Pero tema abre chapto ana naga iki aksa hatta de mu mata ilu jame ta na ma menga ichak chale ya gilugo ta na me me kohar nega te gilu ja khak chale ya gilugo tema ilugo abre chapta ana naga tema te mu chana hatta pa jumman ya tema mu ila ana kokwa tema to hatta ilu Tema itu hati sering mataman nak ikhaya mati aku. Tapi bukan. Ukhau cakap jaga. Kau je macam aku doa ilangin nun. Ilangin nak kau je macam aku ngeman. Tama ni nun nak hati mak ilangin nak kau je macam aku doa. Ilangin nak kau je macam aku ngeciak tu. Tapi nanti kalau dah mami ngah. Kang mau unung awat dengan waktu kacau kata yang macam, kang mau unung awat dengan tahun ni kilum yang untuk awat yang pasti kau makut tahun yang mago, kau makut tahun yang man, tapi itu kata terima kasih lah, tanda terlalu jauh mami apa, tanda itca cepat tahun man, kau mahu cina wajib. Kau mengerti menyuka doang. Kau mahu cinta orang pasu juga lah. Tapi itu kata juga. Tapi kau tak kau siapa tu kata juga. Tapi itu kata juga mata. Tapi itu tak kok mana? Tapi itu kau jelah sama kau niat tu mah. Ama tanah saya nak jual kau mang. Ukuyok, atok tau lak, atok tau kau tililago, yumaniyo tililago. At ako akayok ta, ikiyak timinigin, nuwa tau tiyakat ta yung mayon, kayok ta tamak ko, ilu ikaw walaan nangin. Tayo man, nuwa tau ta kami, atokan niya kama kami yung, nuwa tau kata yung mga mata. Pero waktu saya kata yang macam udah kang netik saya waktu kawan mata, tema itu kata itu, tema upeng ngai man, akim aku cakap cung kata juga kata, apa ni lagi cina memang cung kata juga doa kata, kim kamu sama yang apa nak juk tu kerja kau man, tak kuah icha jain. Tupang magpiyak, piyak tayo kata yung mayon. Kasi ano eh, piyak tayo kata yung mayon, panit siya ka, pikaswak tinlogon. Panit siya tinlogon, aso ko tinlogon. Simak tayo kalawa ko ting, ila imudaw kalawa ko ting, ukurak to anong matagong. Tagay ko tituin na kasang matagong, aso ko tinlogon. Dah kau sekarang tu lugu imu jauh tu, tak kau ikhlas jadi tupin, imu jauh tu kau imu tak siapan nak tupin ada ubah jujur, panjat tu keluapin, imu kau yang leunin, aku baru kupajung tu, imu apa ni luamun, ilang segi amal hatta payu, panjat tetap kau suar nikau kau, tema itu hatta jujur, imu siapan nak tupin. Ima ilang itu kusik sama itu kalau acuh mana tu punan panilua monit jama itu ima panilua monit jama itu acuh mana tu punan makai imut siap tapi ngapai uga cuci kata jung mata kima kurang mata mahu kima kau siap cima johar negani tema bayak tau siap cima kata tu pak cima tu lewun kima kata ni uga kada ngapai kata jung itu Pengguna itu nak sangat aku tumpuk semua tindakan kemak tahu kalau aku tu. Tapi imut siap semua juga ngapai orang suatu tindakan kemak tu dia ngok kata jujur. Tanah itca ja itu lagi. Panilawamun imut siapa nak cakap nama orang kata jujur.
tema te o katalu

Tak ni kung mata, tak tuan mata lah. Ia kasih mungkin tengah pisuin nak sana. Kumi dah perahu mungkin tak kumi dah nurut pisuin nanti yang semua. Ia kasih juga. Kemaja perlu kritik kita pisuin kumi dah agama sukar juga nak kong keluar semua. Pisuin kita kemaja tu. Supaya kubah kengit senurut, supaya kengit senurut dah. Kurang tak betul tiada tu, oksigen macam tu kan, batal kuing mut, datang itu ni, amal tuk tuk kia sini ni tak kuat nak nak hidup tu. Yang kasih aku kenutai men, tang marah pun, tamang itu ni enokan itu mut, yang kasih aku tu tang mana pun, kimi bu, naik mata, sebab pakai muksin itu mana itu kamu. Suruh si itu mukai ingat kasih kan suka dia keluaran kemit ulangin, umnya kasih tu jarak satu. Nuki kita kasih waktu ni kau kau je nuki kita waktu, kau ni kau. Tapi tabung ada kini nu inun sinasi perlu suka nu sinasi nak tu nak kau pun pasal apa. Nak ingat semak dia tu dulu. Tang mar kita akan terbunga. Okunak sejauh itu nu ikhmal ini datang nasional nu. Okunak sejauh itu nu. Ini tiang yang itu tu nu kumilat lo umilak tu tengah si. Niklina kau jual tu okunak sejauh ini. Makai umilak tu kumilat kaksi aku majul. Dah melak semajak. Jadi semu. Jawab saya cuma dia tak terkait nanti, amru dia tak terkait nanti. Tapi semuanya tanya mereka semua sakpo. Angin jauh tu sering ni, aku rasa kait nanti tanya semuanya. Senapur ini ada muka, ada wajin orang kita semuanya. Kasih tapi dia orang tu kau nak setiap malam pakai rok semula tak ikut, anak ini ikut lalu tu. Isteri aku waktu tu mak aku juga putus, mak aku juga teman nak kerat teksonya, ibu aku juga ada teman nak ubinya, ibu aku juga masak putusnya silam. Gua aku pun masih tetap senapur ibu yang matu sepinga pada orang kita mak. Tapi macam apa semua buku? Tapi cuma nanti saya ingat itu dulu aku tanya saya bawa itu dulu kan? Saya bawa itu dulu kan? Uang ingin nunggu itu saya mak tahu tu yang nampak itu tapi cuma uang ingin itu. Tapi macam apa yang orang semua muda kimia tak kau kau Tepun mau ngah kemini kemik kau naga jutu nang mata abang ngah tu kita kemakita kemakati ia juga kau mata abang ngah sun kemakit tu nuk. Pisu kau majun nang mata nang ngah nikum kemakatiku angin kara waktu pisu kau nuk uang tegar kani jatin. Kamera waktu kita ikan itu sura naraja sura kemik ilangit akatung ngah jutu kita akatung ngah gitu. Katung ngah kengit tu nuk atas sama ikan ni. Makuak tuar waktu makuak waktu, tamatnya aji buk tamatnya bang, udrume aji gium nak paga aji kita cuma neut dulu, udrume aji gium nak paga, dah cuma ada lagi yang koi dulu amat tau, dan naya yang koi dulu, sokos itu kurung muka kat kat koi dulu, udrume tengok saut dulu, dan mana kena bang, udrume tengok dulu amat tau, dah cuma neut dulu kena buk sokos itu. Tapi mereka semua capung. Kau sila capunga, capunya dahulu. Capunga ikhlas itu mereka dahulu. Kau sihat, kau makan tiada waktu tu, kau makan kerja sahaja tanpa nafsu. Semalam nafsu korang ingin nafsu ni, tapi mereka semua kisah nafsu. Kau sihat itu mereka nafsu tanpa nafsu. Kau kisah capu semalam nafsu tiada.

tengah. Jepatah semua tu anu, nubuding mi, nukatu tina dua batatu pun melayan koi dah semua bu. Makku perlu dah nukat cuma ni. Amatem, ini apa nak duit, sokosi, ini apa orang nak duit, kan ini kena anu, awal dah semua nu. Itu tak ikut ubing aja kita itu keluar waktu dulu ubing aja kita waktu dulu itu kalau dah mungkin nak kani gaya ni teman itu mungkin nak kani gaya ni tapi kan itu kalau waktu dulu kek saya tu kalau waktu waktu waktu ni ia semua waktu kering itu luar waktu macam itu tanu waktu dah waktu ni. So, I'm going to go to the house. Tak mahu nak hidupku, anak tu mahu hidup itu juga, mesti mending mahu hidup orang semua juga. Tiap orang nak berawal semua, mereka perlu ikut, mereka mahu nak punya. Kan ada sok takaman ayau nak am tapau nga udah tiaw nak semua lor ne anak ni kum taman nak tak tuninga ngajak nak semua ngan takam nak semua ngajak taman kita aku nama usah makun usilah orang semua aku makan maksud kau tu tu apa yang ada tu kemim elai nakurung nakurasunga buka tangan kamu cibun dengan ini langsung taikan buka tangan kamu taman kita orang kita orang itu kya terus shooting orang itu timima di sini tak tu ma nak semua orang ninga taman ini aku dah dan pilih tu langsung bunga. Tetapi mana setting yang dulu nak suruh terus semua nak suruh atau nak terus ni matrimon takkan ni dah mana nak terus semua kau ni tisik si ayam yang kotoran dah mana ingat suja kau. Matutiksen, ame siparuin atau korak tika nipisudlu, ame siparuin atau korak suin. 50, 60 semati tamane ayo korak ti akah. Tama kangat dia perlu. Ame atuk sunga ukekut. Ayo selidak seng megama. Aro tiu. Pau yang ada kisah apa yang ada kena yang anu yang ada kopi nak sini sahijin nak kami kopi nak kami tapi nak kena yang ada itu kopi nak kami abang mau nama nak tu rasa nak sini dan kena yang tapi orang aku nama nubun yang ada aktor aku kurang nak sini nung mata sama kuat di sini juga nung udang mata ayuh drama tapi mana tu yang orang tu usli untuk tu nak sebut mana ni lah semua muka mah ugu ni pingat sini tu kan fon itu kan tu yang ayuh tu angin keras pura orang semua angin keras semua di sini okey orang mana si kuat terkau jurang mana si kuat terkau jurang mana. Nunau kaniya taman na, tisuna kat taman. Taman tisuna mesti kita kangen. Ingatkan.